Eriko, yenda mase papa, abinwa hapa, yasa mketua, vasa, sisu mami.